Dabere dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wa na da ngara karul ndrang na mas ga ngota ngara karul dia no kri boto kawe na ma elai na kin mitil dogis pulngiti ura songa lan de ara karang na ga na ma indik lekel alem breng abai gilong banui kri njaweti Nui kering jawati ini kita bu, nanti udang asyik pakai nanya orang raja. Nui kering alam bal jilong alam ba jilong, nama nui kering jawati naja ni. Marang alang jiki din tabu otang raja ringan. In dua tuin kering ali ilong, atau in dua ka oil alam mani ay ka dua, in dua ke ayura kani ka dua, na inarang dua aljual alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duai nama ilaingi na in mitil inam bereng dok ki al kau ka entarenga alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alang dok deng ara kereng ka ila kau alang du ki beri ai tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi sing dalang kaeng kwasi songwas ingin dalang ini ne duo aldenjar ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa nya na ya belele ina lomba alqua ki kanditin ne kwasunga ora sunga si doks indelinga indara dus ini wa kit el otang ara kerengeri wa ko ne dine kain kwaine na duo si namaze nama duo keren bele kel jam na di bara alke bang nadi jalum ke ngala kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kan mbele kila jam endalang namani jang no kwa erdik eleye no jalumba kai

Ama ininsi kwel alam pal kabung ininsi kwel belanga kini ininsi alam pal kabung alam kwa kamuyal na udong asi tulen kului na elakawe dua bidu al kwel alam recipia alam maniti nang kide lom kwage nang kide mantiang kwange na liadok abade mantiang kwa kimba dok nang kikelak

bayla bago ay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kana aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na etena modo quel alan mitildigin kristin ona embeleng tulinginja na na din surci kwale songa tulleranga jelbo na alan inzikagil ine nama enkwa lompi lompin kwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuruo teripi alan ye kuruo ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi do al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokilla samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tili puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja ke la jisi ki stuli le duya di mbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ade longa lan taringa ki malekau niki jalung na tuding ki jarunga le tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan joengi le karajangwi walagal jundi na taringja taringja ndora ndora tulle kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duon kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namase jeying koranga si jabung abaji jingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulle gel

gunting kurang jari terus janji kuali gelah gelah undu lain nasi sasama donggore indel bukan lain nasi sasama donggore indel na donggore jeng ini nama ilong aldu udongasi impi alia kuali sanga tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na ete namugal kuel alang dangirtimo era sikirtimo alking wa borum na borum na men kwal otama along songangalen voluntari nja nama dik janingin kirtimo na nama kuel asan janingile kanyi janingi nama lang kirtimo song kwa sur alang kwa surin lo tok tarika alang kwa sur lo tok tarika we na arang sources kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi burum tarere dik numaki gutinja do kwakit al zi kinga na jurenga doke age yeng balong alang gutle putokerale elain na buru gutinja kwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistabun kirel na mbelen aldiente wi elain na se gudom na ma dorabuliti alan ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljolalam gudja bang elasi jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu se stare tulaya na inalom badol gudja nas gudjiwi alama njo kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guta kalna gibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alansi yansi kura tulle nga jawli. Alanki yanga kanya. Na alansi yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na niyyen tulle keyini. Diyan suru niri. Alan tare tulle kawal. Naka kirekini. Na ba yiyen tare tulle kawai. Naka kirekini. Baylong alji jang. Na tare tulle ya. Naka kirejanga. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yen kiwe na kawe na tarika na marjinjwa aldile songa tulayan yasi asa jawli tiba indalan gi iranjobo ilayen na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma wai na kila sogan dio jinuma jola sanya asa jawli otan kit ese giwi alan ze kiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal dengara tule kana udonga ziki ki tulinkawe na kika kirinkawe neskiwe yengal namaskwa kerna se kawlia namaskwa kerna si kawlel ilain anan zikira kwa do kiwe yengal namaskilla se kawlel engala namadui nendala mbas dire yawla namadile nya

0: balla kan ga jam ko ada en barnaamij orre mudu anjaare na da en barnaamij orre mudu anjaare kerek bas udu ngatu lenga kundul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de en barangu nyi na urunga kaldi na côté nazarra sur kago na été na makwel ala ngi trik ila ngi kirtingo a mad gisi nyingi na kwa du jundi da mbele dok na kwa di ti tum kari matning kawina do to ke na ine minding zaki ke na kanji ngwala kariba a na ma mayram bana support sa trikani na kan na kal king kal jam kwa su do ngane ba go majram bana na kwa zi do bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel galal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefiana kankel kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul dang worren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doxi kwasi nan jwana ganma tuwa wo tobale kingo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam ko ba live ndel mang dombaing una ko san karabaing na uika azangal daimboru to ko mo iding na kwa dengeri nui kae alangis kabe na nama to udo to la kae na ko la landeng en kirson asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na nama ganine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kayinji mo.

Så man kan kalla ska jag till belägga mig till det. Det var en gång. Ett ände mig till en belägg. Abadim beri buddhi. Anamba kuma olayam. Abadim beri buddhi. Anamba kuma olayam. Ay. Imitil kinasi dok. Ngis bela songa beleng. Beleng ay sa beleng inu ay ningka na jiruk abaylo na ko asawre nga karengeli ko kendeli kurra nga alam numayin sibit lepa hul jiruk bari buddha hindi ang oroba yuro ba kurra yandi sawre alam nuk kikwang kumampo kang abam arra tesin al inalom ba alam ba adim berbudde namaji kuma ulama bi yanna jam dellen na kona kem pulaka mbele na ila ngina daimu ajundi en wona de arkaran abais a purdo ngwa a dua sa berbudde ke budde ke albo kuma ulama amaran ina ngai beleng okani mitil mitil tulei na mitil otas ngai beleng dik ingis beleng namanin jain ji anmo ujau nanki kwa karna rayang tesi arit ala yoba anki kwa mbang anji kwa ankrinjang ai belele lai ji dok namajang enalom balam bo yoba dungi namas kwa ankaljang ji dok bang uri yewidik tok anan kwa kel kamme di o jajam ki kwa dara indigi oh do ilong aba kwa kwele lang ardiko oredio ya oredio ji dogba nongal makikwanjang

0: elai na sa zin dang ki zin ti kel lol ka zeng al de ang asai nang so songa so songa ka ba min kurun jendi namun den jaso namun den putte jeng namun den dharmanjulu namun den juri ki den jellong chikanin dengan jang chingkul so songa boy elai ngene ji awa elon ne jwalang erja ki pur bi pura jawa ba ititi jaw na ititi al jaw nan de ara jerengel en beleka al wel alang a aining a na adang a ailong na kasi kagis undul na doing orang kwasi kas undul doing toyang kwasi kas undul ilang ikuin jarma inalong badelen alu girsa ngui al welon ji azaw girsa jamba alma kerak ota jitaya mitil tok yani usonga es paleti inalong bayas wabele to paleti asa ini nigis pulingi nasi sabur pulingi ti inu illa zamanan dua jang na udon ati ke kilman dirin jau nangis impulingi ti dok ota anja tuse ho ala undulwa nangis dok impulingi ti ji erit alkoas kain namang kumang kem pula kame irkuasi ji erit aile aile juni net sawre budayen del kai kan ninji ruk din sawre kurrai na kuang alba jel sabadal wele duom pao jilin duk nom pao awo mamang din del kurrai abo namas imbelen dayang wo ine ji namanin jayin ut alang jawabalang kuang kerinjang alang ut jawalang ke kuang arrabang angki kuang arrabang kuakai kual ke ut awam ba kual kuakirna lakin ji na dimbar na din na din na dimba na din orang kwa bi bu din orang kwa bang na kala kwa gal bu din orang kwa orang sur ini duri orang nang na duri orang nang na ilai kida yang wu ini nama sen kwa ji adang ki kwa orang di bisu ya kwa orang bang na embasalam bono kumabam ji ut ajawa asang beri ijai na budai na ki kwambo na kwa kumakamya pula na jina kiranyam ngai mat kumakiranyam matin diwe mula apa diwe mula tu leo yani kumakiranyam diwe mula nas wajafya na abo wajan nya lo batarai na lomba din sur ditini na na tabi nyindel ba kwa sunga ro kin ala kin toem kwa do putta benjau ilain na wajin jan na kwela ng sdawa kunya na ina fiaba na arin ng ilon ji din bari kurra an min war ke kwang din wayan tiyo na kwa kien ajin kien ngani kurra kin kien bari kurra kin ya sauran kurra namas kuma tulya ko fal pulla na kamme wala din wayas fiaba ji albadin bari budai namayal na kuman ura yami namaz diyan wai fadwin yaro na kinasi alan kuman kiron aka makayan ura kwayel alan kayan sauran ake kwayan arrage sauran akurra bari na kurra asabu kwa kin kirok namaz kayan nyalbas dayan wu kwa kwayan oran kwa dayan oran kwa imbelesi tulen kiyan tumule ba abaylong lo bi lo albaylong na kwa kain duldi indinang ke kilog naman kain dahin sawre nang ke kwa ang aray nang inalong ba alam dahin sawre budde inang nilalikin si dahin wo is kwa brapatay dahin wo ki dele kilmay simway na ilang na aribiri jundi na aritodo akabay si jula nyet tinay ini brapatay amos sarikaya
1: namasin kaiti ingisin wa arambai ki wonkona bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-76-55-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. المسيح كان إنسان كامل في نشأته.

0: Osoy ki bora ina bora fatay orre kwa kinga asanda imbere tebun kago ato na magal kel na kuel alan kirsingo na maene na da imbere lea kiriba da ngorre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang inse area kang alambi ka kire bang erengan toga kine kusina lompi ki rungo rumanyle jane kine wajana ge neslompi efero nekit na kwandonga kine lompi kulo na kine salage neslompi jurunga na kel masur sawa alan itka ayle kiongasi jan na dogna de la kiriba Dying meram tolla ini el ato ela nadok yesi bot kawi na diam orde sidonga ini jago meram tolla
1: barafatay orre kwa aisi bomungo ki elonga len kerker ne ki emborunga le kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dogna kelen ka goto baye sok bisok tette be na kundul asan dying domongo witi wala gal alanki bingankang
0: ke borai meram na diam orde kwa sinen donga jani orde kwa dayin jingwe la ila ela ngayin ina dog itinsi ke ina ina nkawke kwa ndali idi ina kwa diya kainsi na pelle trimme nga kawe ba orde ndali si dog alambas iu nali afingi na dayin juru leja na dayin juru urgulo ele ngungi mara kia yenga kenal undila manin kain jingwa nyet kiforge au min intile na stes bau na teteya bau orre ndali sirim memba iding na bele sirim menja lompi do giru manyin wala janda gi ngidi iding na kila si idi jaru wal gi na dogma hinan bano gi na corona kono dentum balkel kam ana makinga na zdembere tabu kago

0: a idinna rututu anna ngange baj al duong idin donga asa juru tari afiaba al elong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora ina borofatai na kawngi na barnga si nyeddin donga kani albela na bago soges kaw bara mahamad abakar watfanga soges kaw kibora ina borofatai bara adam sidigo soges kaw kibora ina borofatai bara abdallah idris adam soges kaw kibora ina borofatai bara sabir Sandela, osoi kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di bara agrios, osogis kau bara nuradin, ango, ongil, inalanjua, kika falai, osogis kau bara nuradin, tuigis kau di, bara sabir dogis tuikawidi, bara agrios tuigis kau di, bara nasreddin tuigis kau di, bara agrios dogis tuikawidi, bara bashir, abu bilal tuigis kau di, donga kikani, bara lususal ahlam adam, osogis kau kibora ina borofatai, tuigis kau di, bara lususal ahlam, kibora ina borofatai, orange wengile ining, bara adam babakar, abu samir, osogis kau kibora ina borofatai, bara Mahyeddin Omar osogis kau kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kau kibora ina borofatai ne jain ne din tari bas jana jain nas keljam orreng inne la ngasa surnga sinyet kelkam na perraba na fago rele osogis kau bara Mahyeddin dogis tu ikawidi osoy bara Adam dogis tu ikawidi osogis kau bara porpor monkwe osogis kau bara Maawiya Kalmas osogis kau kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kau kibora ina borofatai Wad Isa osogis kau kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kau kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki borena borofatai bara Arun Alja osoy ki borena borofatai inelang ali inelang rimenja osogis ka bara Abu Al-Gasim Ibrahim osogis ka ki borena borofatai bara Maawiya tuigis ka wedi bara Abu Al-Gasim tuigis ka wedi songa bara Arun tuigis ka wedi bara Abu Al-Gasim dogis tuigis ka wedi bara Nasruddin Adam osogis ka bara Siddiq Wathawa osogis ka ki borena borofatai bara Abu Timan osogis ka ki borena borofatai bara Baqit Alaq Maftuha tuigis ka bara Baqit tuigis ka wedi bara nyeddingi donga kani Albel Nabago nagal meram si dembot ka wey jago meram
1: borofatai kisense bara nyeddingi ngwe Albel Nabago ini nama dogu adalah sang Dr. Kabir Singwa al bar nga kain songa na dog donga kania na incoming asi sogo di nga kain na di ngar ka kela kami ba asan jalung kise asunga tega tini di ngar ka kwa al si di sur matiel alan jundul dog nas ini domong jauh gitu ille ilang iring iring nama dogu aring dog domong kia waras atau bunga kau singi bane di injua ayenga al undula walagal mintabung ayenga feringa isle walagal ki gavale madinengi kinkom bilewa al taringa keing walagal al longa keing asang uringia nabazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge na sin uringya ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin e jago nazio
0: a kibora ina borofatai meram ne nela jingo a nal barnga kayne nela ngange osso ina barnga ke bara kayne jingo ini bara Ismail Thomas wat nimer wala nelangi a duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ay jigeke ba egel na ji guda jaba san dinga wiyezi iri jago ye illa kan den tarra na kwa de dia kay ne hawiye kay zatu ne ji asan jalong illa na ma duoke na salon baye ke kay zatu illa ngu na ma duoke de ngundu na rogal dingi lole na iri jegiri jawil a illa digle nan dokel nan kirsingo dingi ngole bara na osoges ko bara arun al haj bardu songa gi donga ni dine njwa sa songa onga na ela ba a idingi a na ma orientari nga songa ge naski koranga nyet kergidi marra ke kire ning karing na ilete te kundul na ma ilong na dayin jayin bori wala gal duri na do kundul na skaididi ake boray na mera min den giwole kaw a orre kwa alin kwa ki asike ina kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala al kwa in keria aulama wala al keria jalungin keng galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayenga kile fogul al 2030 yangi nalanga ngi alangi lafago al karaba kay nanguri ge al maynan koron wizara kay nanguri koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintarifi alba jena donga jana mus poling alba din donga jawi nama ker na ileri azo korondul illa dendi tintarifi inama digina kwage kiliringa.

Alltså, man kan kalla ska jag till belägga mig till det var en gång. Ett ände mig till en belägg. Abba din bribu dig. Annan bok om man håller jag. Abba din bribu dig. Annan bok om man håller jag. Aj. En mig till kinasi dock. Gis belägg sånga beleng aja beleng inu ainingka na jiluk abai lona kuasa orang kerengeli okendeli kurang alam nuwain sebut lepahul jiluk bare budde ende orang ba juro ba kurra ajan de saure alam nuk kikuang kuman pokang abam arra tesin al inalom ba alam ba adim berbudde nama ji kuma ulama bi yanna jam dellen na kona kem pulla ka mbele nama ila ngi na daymu ajundi en wala ndi ar karang abais a purdo ngwa a dua sa berbudde ke budde ke albo kuma ulama amarang ina ngai beleng bakani mitil mitil tulei na mitil otang sungai beleng dik ingis beleng namanin jain ji anmo ujau lengki kwa karna rajang tesi arit ala yoba arengki kwa ambang alinji kwa ankrinjang ai belele lai ji dok namajang ena lomba lomba yoba dungi namas kwa ankaljang ji dok bang uri yewidik tok anang kwa kel kamme di ngu jajam ki kwa dara indigi oh dogilong aba kwa kwele lang ardiko oredio ya oredio ji dogbal nongal mukhe kwanjang

alim ke kwanyang ena lomba alim dindi tenyang nama jang ele nama kwara ekawa nyeting kirsimon na kwa in kirsimo erital kwele na den kirsimon na kae na inbea na inbea ba jili anama kering rangel anama kering jel nama jewal kwa si jilil jiyakay kaya nga jiyakay kaya nga ba ilay ngum ba ilonga langa jel ba kwa le ba ilonga langa dinto nyong ilay ng nagi dinto bu kwa mbele kilam na dok erita zambalan si kwa si yuwa na may long alang inala jambalam karek buri budden den sita jamba ba ujjadu njaro na ding king kwa si jegil aribiral bi king kwa kawe ji namal den dormi jalam na din den dormi min liya jalam mamang na kwa dara dwa kenya ba alin ji kwan tabung ereng dara ji kwan tabung jo alin ji kwa anong kwa ngwar jo na was kwa bele kawli wa kwa unu iskir sumul jiru alin jir sumul na ding udu jebi nasgal kwa zi udi jwa ila digi au imbelen dok abadim beri budaya lama kuma ulah jam kain kuah bas sungang ere kimal dari bengkau, laki ini kimal ay budaya lain. Otama sungai espaliti. Elain ki kain temu abu kul yani girsale tu ya, ne girsale iya bal hayale iya ina namab dae bo, laki ini oga iya bo, ba dali musile. Lagi mana mahu tanya lagi, yang ini nama musil lagi. Aiy, apa ilong alang dah fikir in karut di alang di in do asap beri budde ke alam kuma ulah kam alam mengkaming do albat dewi alam bayi nak kuan dewi kerak albat dah entabung ke inti dah entabung kau dah mitil udah kelas semua paladi. Inggris beleng dok. Ji risi apa jau alam baru iti ja ai apa jual alam piti ja ya adang kisu jello tumbal bayin kuel alam jono kuru jendi na inkuru al janda nama dosi jenda paso ya nagal bi paso ya nagal doba bam keri. Awal dua pasno bunyinya puteng, nando puteng nando bam keri, al puteng ah, leal belasan bello, al belasan bello, nando bam keri na rai ke, anjuran aku lelang, tadi yang kini gus, akai na darma kule, nak kenigal nas, dengan kela, marang.